Olam la muto yo kera kini. Akusani nzambe ya mawa. Nzambe webo mengone zali mawa. Nzambe webo mengone zali ngolu.